0: Ayo, tua kalian muda punya telefon ni. Halo?
1: Halo, bon dia.
0: Bon dia, bon dia. Salama.
1: Salama, kaya Rucho.
0: Salama, nulu mana ni yang muda punya telefon?
1: Nulu mana anak istri ni, ni ni no, orang ni si anak istri tu, anak kurwe, kau tak tahu dia mana?
0: Ani mera kurwe, kurwe, kurwe.
1: Ah.
0: Mana tong kahwa syaka?
1: Ah, yo.
0: Eko, kani wali sana?
1: Halo, mji wale?
0: Yera wa shaka nkila wawi?
1: Ah, zawa shaka pa higi nguwe, mtu wali bilo zimbo kakaresha.
0: Ahe.
1: Ah, teho kama sana lelo mutuku.
0: Eka, eka.
1: Wano
0: nto isalamu?
1: Ah, isalamu kinaba, ima kala o wino, o dioga wino.
0: Ahe.
1: Ah, wino kina sina sina sina sina
0: sina Eko, omura wayani.

9:50. Basi kata bakarem kadu juga kang kule kangga nawa cia. Kuni kapas makan macin jatuh masing gom. Macin asam.

0: Masinda jadi pak oi tuara si 34 minutu. Yang sagu lawan tung gomberen apa nampak di Mozambik. Mana yang doa di parai ni? Alo bon dia.
1: Alo bon dia.
0: Bon dia cuma tu jimu ciro uri.
1: Cuma tu jimu ciro ada aja tu.
0: Iya i. Cinta alhamdulillah yang bujak kulung watu negi ni mat laga wairis.
1: Kuya ni cerita apa cuma ni orang.
0: Tumbanya dia ni kuapi yang kuci alam ya.
1: Ni kuapi agak rasid dah dia awak pasir gil.
0: Kuapi kau ni?
1: Pasir gil eh.
0: Ah kuci gil eh.
1: Iya.
0: Sagu lekai jimu bapa nama?
1: Aji mana ganda juga super amos yo.
0: Super amos si.
1: Iya.
0: Sama asanggalewa ni aji mana kajimba kuimba super amos.
1: Aji mana kajimba untande ranga lah pas studio.
0: Basi lelu jinong kopochele ni dari le chamba.
1: Ngadi kan basi mana orang undi kerasa tak aji mana.
0: Studio umpepen.
1: Asan.
0: Di mana pilih jambon?

10 horas ndi 13 minutos dali mkuvina kupemphela lero siku la Jumapili, na mphefuni kwa makumbukiro kuti mawa mwendo pa njira kupita ku ntchito chifukwa wenanu iyayi chiwelukile cha ijuma, ndi mawefunika kukumbukira kupita ku ntchito osati ndiye kukhala ngati uyendekela kuti mbakachasa. Wenawo adachoka ijuma kukhomoko sangopita kapena uchilono kapena mawa kuti ndikasinthera yali ndichipita ku ntchito lero pakhombekana kwa iwala atakabonya popande napo kwaliko angotekedula

0: itwa Vanessa pase kahiyo na vike liwa hon paso kala wera orulo rula bonoiti sina
1: Francisco João
0: lebe
1: Francisco João
0: alô bro João o
1: Vinícius
0: o Xinca
1: Nare 22 de agosto
0: ah mtoto topi salama u.
1: Salama tu.
0: Bakhan, bakhan. Bantu semana onde hai?
1: Ah, onde bakhan, bakhan.
0: Nsipo?
1: Eh, ina kaya lewa warila.
0: Aha. Ayo, wajukure lawa o?
1: Wajukure lawa o.
0: Yang mustu di mana be, nanti pa, otah be la bence ni, mahu kalau ira, ahli be kau besaya, ane komas, jawab la riba be, kalau tak kau bilah.